0: tuk ila lusk ila lusk soko imuk tanrat pitus pat maak pak tali tawatan ayok nakakut tamana kelho kuluk tawatan pitu kumta hutan at kacicak natok cebakson maligusod tawatan alakut kapya kusok tang sukas kuna kucuk cako cungkan tamaskon cuk ina lewas cuk.
1: I'm Dr. Anthony Lazar.

Kunno ko kshar mpilutse, ko yana ilagari ngaluta, kitsaktsitim ni unno mk, ingudim akimekatautim tsipluku, rinri amstarilutim. Kwi nga anastauko, unno mk ilang kshikuku, ni tsuku ni tsuku tsadisu nasun ritsai kan kaya ga ku wakas kaya ga kwaksu ti kaya ku luku bin nekhti si sa kuam ukut alakut putsi um pichak khalaut kala kusku buta si mani tiyak ni alakutu kungaut ni Aya kau terasan taiskan kuat sekat tinggi kris taisku bet tahu na tasiman sejaga tip tengkar tak kada mengadun jauham tahu aya kau terasan kan sujudin tiket sen aya kau kisuh ngadun kanahkan akit sais hukubu. Salisu ukutin skut tuani kwa kina atsi wakani ka ngauna ni kalakshe. Salisu kitu mk arif ngauna ni atspaktak lugu kwa sukai ulhut minik asanik nunanik ingun liknik asakau pingauna ni siangakuk lukisuk pingauna ni. Tau kutoya lakut putumiak suki. Salisu kwanihwa ukut kayagakut kayagakufsi atukakkasi tiuksik 543-2756 I pasu nuna chok ni kuwane in 800-995-8954 kwasu email lakalusi radio@kyuk.org tau kulu ting joy kwane kwa unom una ilavut ayak ni katahtak.

0: كل حاجة سيدنا وخشيطة بيضان باخد بقى جنوية تخاغر ديوخي وشتنا جمولة تلبيت خمسة وزمان دي باخد جنوية تورت تقدر تستخد وطمعت بناق خلالك تواجهوهي تكتول أفتقد بيها غاية تكتات من تغيير للقوية لتنتك تخالي ونختل آيب بها
1: imumi katoi ilakuluta jawatul khamdang liusum ni ai pakulut jawkuta mai pakluki bisum ni mat nitin akhuni jam ilhani tauna ai pakitkhto akut ani khamakrang a naskilram pidushongatam naskilra mula do ila krugiam khit ang nani luku khani khakut takhame tebe khagluku tebe khluku dauna agodane tebe khluku tebe khagluku mokhluni takhkina agodamuk Jarakan muka kau dalam acam kau luk, bangunlah sila. Kau bila kena, biar uskut. Kau ingat sudah menurutnya kak. Dan bagi kau kamu tu merujin, acam kau merujukkan kau itu ni. Dan bagi kau tahu, jauh nang kami, bawa kau ni kami. Lominat ikis lupu tawa tukta kan kaluni ngayon lahat ng kanagat. Tawa ito na kwani ko man na nilkak lupu hinga kwani ko 79 na kanak tomas. Aguda kamatiyong agulo to'y agulo. Jamang kumayok kukini agulo tolta kama pati. Ukurilam ketak hadapi. Takkan cikir kakak. Cikir terasuk doka uksu akan kami namun. Takkan pinang kaya raja mungkak nak. Kuat ni kuat tam kan. Atta tak luma aipan. Kuat ni bishong. Naskilra. Bia uskut. Damak jalia jishui unakang hui ngamda utkhtslugu da naskilra mkbidu shok. Naskilra, biya uskibut agudak abut khodin, agudak yun kakhto. Bilak anakhtudin, doi juma hui nalu yagu jina guman nanaskakiru. Mbailim da. Afiw kakhinaw khloak, nghiwlid o ajaylid, nghiwlwgi tiwm. Dawam. Ibutlu ayaw, gingan doodod nghan khloak doodod, nghiwlid, bilgid, binnachtod, nghanachtod, bol. Dawam, nghamon, Sila o kanak pagni daw kanak yung tigol may mas sa nga tanong ko sila ma sa nga tka ayaw tlak kamunik natunat sa suka na kamunik unak na ugat daw higumiyo ka asi yung tiyak kung unak sa tiyak Knees ngayon ang gaya. Piyo itak halot kipay at knees na ukto kaya na yung krugit kiskat. Kitak at ako yasag lutsak halopan ka. Tiyaf tiyo ni ituk pagak tiyo malik tiyo lujikam bilakta. Kif kini ko yung muntang bakit ili na pisagat ng tsuka at siyak to.
2: Ang kusin.
1: Tumdoy. Tumdoy mo ang liyo sa kumini. Doodoy ang tamanumiyok.
3: Ang liyo sa kumini. Una. Isa anak. Yang unis ngayang kukuinga ayang kami. Doi, malisugiking unatun kiyo klimdam yung matungan. Maar ging een rat van dag en nacht om. Nu dooi, nu leung ach lo neem, gond ik nu piachend. Daarom atmog lo neem, maar ik nou ga, en is een gij dan gok. Dag gond ach to gok. Unit, uitje kan. Na kan ojana, ojana, maar ik zie nog dat. Doei, maar ik zie nog dat nog te groen als het is aan. Zullen we nam pila gaat onjuchten. Doei, het geeft dat ze nog dan maar wat pila gaat en ik kwal gaan en ging en wat. Ang lami unnachtak langa ukudum ang lukapta unisingat nila may upumatik kailing nila anagot na ukatutik kailing nila ingilisuwik kakalamda